0: alifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
1: Makofi na vigelegele.
0: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini?